hai zvilengwe valechene mipulu ndintupo masikati ndintupo nevusiku ndomubikila mukati mundizvinile mavati mozvidhanila dzibati mozvisungilila pasi ndomunginilila nhasi ndimitandu.